Ndakatadza asi nyasha dzenyu dzakandibata. Ndiri kudzoka, handikatize, handikapomi. Ndiri kuda kushandurwa nerudo rwenyu.

Fabio Zacquetti. Oh. Na mnyori mnyoruza ni daro ndriwe nyama ini.